0: wananifundisha pole pole. Lakini mimi pia najifunza.
1: Hey, the kegi kuire. Hey, kegi
0: kolo
1: kina hinyatia. Kegi kolo kina hinyatia.